Ok, en song oriented for Instagram biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Lagi pada ngapain insan muda? Udah pada sarapan belum? Yuk, yang belum sarapan, sarapan dulu. Yang belum bangun, yuk dibangunin insan muda. Jangan sampai kamu kesiangan ya. Aduh, rugi banget deh ya kalau kamu nggak menikmati udara di pagi hari insan muda. Nah, kali ini insan muda Cika bakalan kasih kamu informasi ya, terutama nih informasi tentang Sukabumi dulu ya. Dimana insan muda ini tuh ada kisah pilu ya, seorang bocah di Waluran Sukabumi yang alami luka bakar usai tersiram air panas dari bibinya yang ODGJ nih insan muda. Dan nasib naas menimpa SR alias Sandi ya, seorang bocah berusia 11 tahun di Kampung Bojong Lame RT 3 RW 1 Desa Caringin Nunggal, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Pelajar sekolah dasar ini harus menderita luka bakar serius di sekujur tubuhnya setelah menjadi korban penyiraman air panas oleh Ua atau bibinya sendiri, Nur Aini 46 tahun yang diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa insan muda. Nah, peristiwa tersebut tuh terjadi pada Senin lalu insan muda sekitar jam 6.20 tepat saat korban sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Kepala Desa Caringin Nunggal, Neji Junayadi juga nih atau akrab disebut sebagai Kuwu Bewok ya, menjelaskan bahwa insiden bermula dari cekcok mulut antara pelaku dan ibu kandungnya Piat di halaman rumah. Nah, menurut Neji, aksi pelaku diketahui oleh Yulianti, ibu korban yang juga merupakan adik ipar pelaku ya. Yulianti pun berusaha untuk mencegah pelaku agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan insan muda. Upaya penghadangan tersebut rupanya makin menyulut amarah pelaku. Nuraini lantas kembali ke dapur dan mengambil sebuah teko berisi air panas yang baru mendidih loh insan muda. Nah, tanpa pikir panjang ya, pelaku tuh bermaksud menyiramkan air panas itu tuh ke arah ibu kandungnya. Namun nih, Pia tuh berhasil menghindar dari air panas itu insan muda. Namun malangnya ya, air mendidih itu justru mengenai Sandi yang saat itu berdiri tepat di belakang sang nenek insan muda. Nah, pelaku tuh sempat melarikan diri juga ya, sementara ibu dan nenek korban histeris berteriak meminta pertolongan warga. Dan sekitar jam 6.30, keluarga korban menghubungi pemerintah Desa Caringin Nunggal untuk meminta bantuan armada ambulan desa Ninsan Muda. Waduh, semoga deh ya adik ini cepat pulih, cepat sembuh ya. Gak kebayang ya seberapa sakitnya gitu kan kena air panas insan muda. Kita doakan aja ya untuk kepulihan dan kesembuhan adik Sandi. Semoga nanti bisa kembali sekolah lagi ya, ceria lagi nih insan muda.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir.

khusus buat insan muda, saat ini tersedia pro serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Okay, and so we're at 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, masih barengan Cika nih, Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Insan Muda siapa nih yang suka banget ya datang ke rumah hantu? Kalau Cika sih skip ya, karena aku tuh pernah trauma waktu kecil lihat hantu, jadi aku kayak gak mau gitu kan. Mau itu nonton film horor atau misalkan ke rumah hantu, paling gak mau, please ajak yang lain aja gitu kan ya. Dan by the way, Insan Muda, ngomongin tentang rumah hantu nih, ini tuh ada kejadian yang melibatkan rumah hantu, di mana seorang perempuan di Tulungagung Jawa Timur meninggal dunia sesaat setelah keluar dari wahana rumah hantu di Apollo Supermall Tulungagung. Wahana tersebut kini pun ditutup sementara. Nah, Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Mordianto mengatakan pada Rabu 29 Juli, korban BNW 39 tahun warga Desa Beji, Kecamatan Boyolangu Tulungagung masuk wahana sekitar jam 2:30 sore, Insan Muda. Selang beberapa menit, korban tuh kemudian keluar bersama pengunjung lainnya dengan berlari karena ketakutan. Dan Nanang melanjutkan, korban tuh sempat berdiri namun tiba-tiba terjatuh. Nah, saat terjatuh, kepalanya tuh diduga sempat membentur kursi. Petugas yang ada di sekitar lokasi pun langsung berusaha memberikan pertolongan. Akan tetapi, korban tuh sudah tidak bergerak, Insan Muda. Ia juga menambahkan ya, dari proses visum luar ditemukan luka pada pelipis kiri dan gigi patah. Luka tersebut diduga akibat korban terjatuh ya, mungkin karena shock atau apa jadi jatuh ya, dan mengakibatkan luka. Nanang juga menambahkan riwayat hipertensi itu berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ibu korban. Jadi nih, dulu tuh korban tuh sempat juga nih menunaikan ibadah haji ya, dan karena tekanan sempat tinggi juga nih, jadi sempat beberapa kali jatuh atau pingsan di sana. Jadi emang ya, Insan Muda, kalau kamu punya hipertensi ya atau sakit jantung gitu kan ya, jangan deh ya coba-coba ke rumah hantu, karena itu pressure-nya kan gede banget. Bisa bahaya, Insan Muda. Mendingan kayak Cika, cari aman-aman aja ya, nontonnya drakor dan lain-lain, Insan Muda. Abis ini Cika bakalan kembali lagi buat temenin kamu, jadi pastiin kamu stay tune terus.

Okay, unsa mo rin na 92.3 and BSFM sa Kabumis, number one hits music station. Masih barengan Chikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning. Nah, Insan Muda kali ini juga bakalan kasih kamu informasi ya tentang internasional pastinya. Di mana Insan Muda di 100 atau ratusan ya migran asal Maroko ramai-ramai menyeberang laut untuk memasuki wilayah Ceuta milik Spanyol secara ilegal pada Kamis 30 Juli ya. Insiden ini tuh menewaskan 9 orang setidaknya Insan Muda. Ceuta sendiri merupakan wilayah seluas 18,5 km persegi milik Spanyol. Wilayah ini tuh terletak di pantai utara Afrika dan dikelilingi daratan Maroko. Nah, salah satu saksi mata mengatakan anak-anak hingga orang dewasa tampak basah kuyup saat memasuki wilayah tersebut ya. Polisi dan garda sipil Ceuta juga nih tampak tak banyak melakukan intervensi saat menghadapi migran massal tersebut. Namun, beberapa petugas mencoba mengarahkan para pendatang ke pusat penerimaan migran setempat. Untungnya ya, kayak petugas tuh nggak langsung ngusir, "Weh, balik lagi." Tapi langsung diarahin Insan Muda. Penyebaran kali ini juga nih menyebabkan 9 orang meninggal dunia. Pihak berwenang juga nih mengatakan telah menemukan seluruh dari korban jenazah ya Insan Muda. Dan menganggapi kejadian ini, pihak berwenang Spanyol juga ini mengatakan akan mengirim pasukan tambahan ya untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Namun pernyataan itu tidak menyebut berapa tentara yang akan dikirim ke wilayah tersebut. Di luar itu, Spanyol juga akan menggerakkan tim penyelam dan Coast Guard nih, Insan Muda. Waduh, kenapa ya Insan Muda gitu kan ya? Nekat banget ya, kayak pindah migran berenang gitu Insan Muda. Di malam hari lagi ya, pas dingin-dinginnya. Nah, abis ini juga bakalan kembali buat nemenin kamu Insan Muda. Jadi jangan lupa ya untuk selalu stay tune di NBS Radio.

Oke, okay, yang semua udah gak kerasa nih waktu terus berlalu dari penghujung acara aja Cika temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Thank you so much buat kamu semua yang udah temenin Cika, yang sorry to say kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu sehat, selalu semangat dan bahagia. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's cooking, good looking? Ya, di Jumat Berkah kali ini, Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu aja. Nian is last Friday in July, Insa Muda di tanggal 31. Lama banget ya kalau ada tanggal 1 ini, tanggal 1-nya kapan ya? Ya, biar kamu makin semangat menjalani aktivitas, kamu boleh requestin lagu Indonesia favorit kamu. Cuman di acara Indonesia Satu aja bareng Abi sampai jam 11 siang. Dan Abi juga bakal live di TikTok NBS FM ya, buat kamu yang request. Lewat sosmed Facebook, Instastory juga boleh ya. Tinggal cantum aja di komentar.

Lagunya Jogja Lantado by Fanny Suki. Dengar lagu ini tuh, jadi emang Jogja tuh apa ya, ngangenin banget ya. Apalagi kalau misalnya kamu nikmatin sunset waktu di Candi gitu kan. Waktu itu abis ke Prambanan, itu bagus banget tuh ya. Itu bagus banget insan muda apa sih ngeliat apa namanya sunset di Prambanan gitu. Itu bener-bener oke banget sih. Kalau abis waktu itu di tamannya dan wah sesejuk itulah. Jadi kangen lagi ya. But anyway, Abi mau bacain dulu ya komentar kamu dan juga requestan. Di sini ada Camai Mustika, selamat pagi, salam sehat di Abiraga, sambelakan Gianyar balik ikutan monitor. Hatur muwun. Oke, sama-sama dari Fatrama Galih ya. Indonesia satu aja dari Bogor request lagu Bunga Hati dari Salma Salsabi. Salam buat Shifani dan Suspika. Makasih. Oke, aman lagunya. Ada Fitri Haryati dari Cikaret pengen request lagu Rumor Butiran Debu. Kalau enggak Pamungkas Kenangan Manis. Sayang spesial buat anakku tercinta. Ya, dan juga paling spesial buat suami yang kerja di Brunei. Oke, amannya dan Abah Waisel Gianyar Bali hadir Indonesia satu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bagi lancarkan rezekinya dan sukses ya. Terima kasih. Yo, terima kasih kembali. Dan di sini ada Muzaki Makarim. Indonesia satu aja pagi Bang Abi request lagunya Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi. Terima kasih Bang, sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Dari Papa Nando, selamat pagi Bang Abi dari Lampung Tengah hadir bareng Mama Libra. Oke, moga sehat ya. Moga sehat yang jauh di sana. Kita balik ke Instastory. Di sini ada Tevilin pengen lagunya dari Hindia Untuk Apa. Aman ya. Dan ini satu lagi dari Zotoru pengen lagunya di Perunggu Gemilang. Ke lagu Abi punya promo dulu buat kamu insan muda yang mau cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simastel adalah toko handphone terlengkapi Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Cuangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Official di 0857216161. Senangnya belanja di Simastel.

Okay, sambungnya masih bareng Abi ya di acara Indonesia Satu Aja. Dan iya, sekarang udah masuk jam 9 lebih 52 ya. Ya, hati-hati ya Insan Muda buat kamu yang mungkin kalau ngambil ATM gak lihat-lihat dulu gitu ya kan. Kalau misalnya kayak ada sesuatu yang apa ya, janggal nih di mesin ATM. Kan ada orang tuh ya yang sampai apa sih namanya, pakai alat tambahan gitu loh di mesin ATM. Jadi kartu kita tuh gak akan keluar lagi gitu loh. Terus si uangnya nyangkut di dalam gitu ya kan, gak keluar-keluar. Nah itu kalau di Tangerang itu kemarin ada yang rame itu Insan Muda ya, sampai kejar-kejaran tuh ya, kayak main Subway Surf gitu. Ya tapi kutip dia suka me today ya. Ini sebelum kebiasaan, jadi buat reminder aja gitu ya kan. Kalau ada sesuatu yang aneh di mesin ATM-nya, laporin saja gitu ya kan. Nah ini ada aksi sindikat nih yang diduga mengganjal mesin ATM yang berhasil digagalkan aparat kepolisian di kawasan Pamulang, Kota Tangerang ya, Tangerang Selatan pada Kamis kemarin ya. Jadi peristiwa tersebut tuh di sebuah mesin ATM yang berada di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Gua Hati, Jalan Raya Siliwangi nomor 189, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang. Jadi berdasarkan infonya gitu ya kan, para pelaku ini diamankan saat mereka tuh lagi ngejalanin aksinya gitu ya kan. Nah, penangkapan tuh dilakukan pas aparat tuh menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas yang mencurigakan itu loh di sekitar lokasi dan melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik para terduga ya. Jadi video penangkapan yang berada di media sosial itu memperlihatkan suasana di sekitar lokasi saat sejumlah orang diamankan sehingga menarik perhatian warga sekitar ya. Seperti biasa ya, kalau ada sesuatu hal itu orang Indo paling wah ada apa nih, diriung gitu ya. Orang itu penasaran banget gitu ya, nangkap kagak. Emang aja yang kayak gini udah gak ada lagi gitu kan, atau gak segera ditangkap gitu. Tapi salut juga sih itu buat apa ya, orang-orang yang sekitar yang ikut terbantu. Ada Kang Ojo juga tuh yang nangkep. Tapi yang kalutnya itu si pelakunya gitu loh. Lah larinya ngibrit amat ya. Udah lari pasrah gitu. Moga aja dihukum sesuai aturan yang berlaku ya. Merugikan banget, apalagi kalau misalnya kita mau narik uang terus uangnya banyak gitu ya kan. Gimana ya kalau duitnya nyangkut? Udah mau akhir bulan gitu ya kan, kita mau makan. Di sini ada Sabrashidin, Tembung Sumut hadir, dari Timur Adawati juga hadir bang, dari Medan katanya. Oke, okay, thank you. Kita beralih ke Instastory ya. Ini di Zatia pengen lagunya dari Liodra katanya, yang pura-pura. Lagunya aman ya, udah habis simpen juga. Dan ini digabung sama requestan yang di TikTok ya, dari aku PNRM yang pengen lagunya juga Cegil. Ini gabung juga ya, yang di Instastory, kan di Instastory juga ada yang request Cegil ya. Dari 161203 JPG pengen lagunya Teh Hijau Tulus. Boleh. Aman ya. Terus juga next ini dari Meotri pengen lagunya dari Fish yang single yang Nina. Oke, okay, Insan Muda udah ada beberapa track juga yang pengen chit-chat and chill bang Abi di TikTok, tinggal buka aja TikTok kamu ya, NBSFM. Tapi sebelum ke lagu Abi, mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa menarik kamu ya, beli rumah. Rumah pertama kamu gitu ya kan, khususnya di Sukabumi. Jadi ada rumah yang terjangkau banget nih sebagai rumah pertama kamu gitu ya kan. Plus lokasinya nyaman, terus juga spesifikasinya juga lengkap gitu ya kan. Jadi rekomendasi perumahan paling worth it buat kamu di Sukabumi itu Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan cat, lantai keramik 40x40, untuk ruang utama ada keramik KM dan juga WC-nya 20x20.
atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini ada promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, okay, Insya Muda udah di interval kedua nih ya di jam 10.24 masih di acara Indonesia Satu aja, masih ada waktu lagi ya untuk bacain komentar kamu dan juga requestan kamu. Anyway, kalau mau request di lab juga boleh, Insya Muda ya. Di Facebook gak ada ya, jadi langsung aja Abi mau spill yang di Insta Story. Dari Moonloof 1203 JJ katanya, ceritanya jatuh cinta. Oh ya, lagi bucin nih, lagi butterfly era kah? Yang jomblo Wen ya. Yang jomblo Wen ya, udah akhir bulan lagi. Aku JJ, oke, okay, aman ya. Ini dari Azkaira Rahma. Astaga bercanda. Itu mah lagu Hipdut gak sih? Astaga bercanda. Itu lagu Hipdut deh, kita gak bisa ngutin lagu Hipdut. Astaga bercanda. Ada Atika ya. Halo, kamu request Waltz Akhir Zaman Roni Parulian. Semoga diputri, terima kasih. Aman ya lagunya.

Next lagi dari Sas FM, pagi Kak, mau request lagu Hacunya sama Sasabil ya. Makasih. Oke, aman ya. Satu lagi nih dari Sinister Faces, pengen lagunya dari Nadib Basalamah yang Bergema Sampai Selamanya. Alright, sudah ada beberapa track juga. So, have a nice day in Friday.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, okay, sambil agak kerasa kita sudah di penghujung acara ya, di acara Indonesia Satu aja untuk hari ini tanggal 31 last Friday ya in July. Sobat kamu yang kaum Ihwan ya, jangan lupa untuk sholat Jumat ya nanti, dan Abi yang bertugas di sini izin pamit ya. Nanti ada acara menarik lainnya pasti enggak kalah seru. Dan ya, yep, see you again. Adios. Dunia yang berhenti berjalan.

0: 92.3 FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai hai hai, insan muda, selamat pagi.
0: Siang, masih semangat pagi buat Kak Cika nih.
1: Benar, kebiasaan ya insan muda penyiar pagi gitu kan ya. Sekarang harus siaran siang nih.
0: Waduh, tapi nih insan muda apa kabar di siang harinya yang sekarang agak sedikit mendung ya.
1: Betul.
0: Nih insan muda ya. Tapi mendung juga panas, gimana tuh jadinya?
1: Aduh, emang ya gak tahu kenapa ya. Padahal di BMKG itu diperkirakan akan turun hujan.
0: Oh iya,
1: cerah aja nih.
0: Tapi nih betulnya saya muda ya, emang kalau cuaca itu nggak bisa ditebak ya, jadi walaupun emang sekarang kelihatannya kayak panas atau mau hujan juga harus bersedia payung ya.
1: Betul.
0: Juga pakaian hangat. Dan BTW di sini ada Haidar
1: dan juga Cika nih yang bakalan temenin kamu insan muda selama beberapa jam ke depan nanti ya, sampai jam 2 siang nanti dengan berita-berita yang viral. Jadi pastiin kamu station terus.
0: Betul. Jadi pastinya kita ada di acara FYP for your pay.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Halo Insta Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau code bisa juga. Si Masel untuk handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, AirPods, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang sangat ramah. Segera kunjungi Semasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Semasel di Jalan Cewangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Semasel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857-2162-1621. Senangnya belanja di Semasel.

0: Kayak sama dia tuh dia foto kita blur kan Cika. Waduh, kalau dengerin lagu itu kayak tiba-tiba pose gitu. Gimana?
1: Foto kita blur. Kayak ini tuh cocok banget nih buat kamu yang lagi mengenang seseorang gitu kan ya. Yang walaupun gitu kan ya, kenangan sama kamu sama dia tuh benar-benar gak jelas banget. Aduh. Gitu kan ya. Gak terekam dengan jelas, hanya foto-foto yang blur. Tapi gak tahu kenapa dari foto blur itu tuh kamu tuh menyimpan banyak banget kenangan.
0: Waduh, relate banget gitu yang sama muda. Tapi kali ini kita bukan bahas untuk foto kita blur yang sama muda. Tapi ini ada yang lagi rame nih yang sama muda. Ini cukup mengagetkan nih Kak Cika. Itu katanya Kemenkes sebut banyak anak SD itu punya gula darah tinggi. Kok bisa?
1: Bener banget ya? Aduh, aku tuh gak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini kalau ke puskesmas atau ke klinik, banyak banget anak-anak yang ngalamin kayak penyakit-penyakit orang dewasa gitu kan. Bahkan biasanya ini tuh penyakit yang menyerang yang udah tua gitu loh. Hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol gitu kan. Kenapa ya?
0: Ini dialami sama anak SD gitu kan. Jadi gini, saya muda Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan, kini semakin banyak anak usia sekolah dasar atau SD yang diketahui memiliki kadar gula darah tinggi. Nah, sebuah kondisi yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit kronis ketika mereka masuk usia dewasa nih.
1: Aduh, benar-benar kayak mengkhawatirkan banget sih. Benar-benar. Dan yang pastinya nih, insan muda ya, penyakit-penyakit ini juga nih membuat ya Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan indikasi tersebut telah ditemukan dalam berbagai pemantauan kesehatan. Padahal nih anak-anak gitu kan seharusnya memiliki kadar gula darah yang normal, mengingat aktivitas fisik mereka tuh relatif tinggi ya. Biasanya kan anak tuh aktif banget,
0: main
1: bola, main segala rupa. Harusnya kayak dengan aktivitas sebanyak itu harusnya sih normal ya gula darahnya.
0: Dan kondisi itu menjadi peringatan bahwa konsumsi gula pada anak perlu mendapatkan perhatian serius nih. Karena emang menurut Nadia ya, pemerintah harus juga segera memperkuat berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan juga lemak sejak usia dini.
1: Oke, nah untuk itu insan muda ya, ini tuh ada loh batas normal gula darah pada anak-anak.
0: Gimana tuh?
1: Ini orang tua harus perhatiin banget insan muda. Kalau kamu punya anak di bawah usia 6 tahun gitu atau adik, nah gula darahnya itu harus sekitar 100 sampai 200 miligram per dl ya. Terus juga nih untuk anak usia 6 sampai 12 tahun sekitar 70 sampai 150 miligram per dl, dan remaja di atas 12 tahun di bawah 140 sampai 180. Nah, jika kadar gula darah berada di atas batas yang seharusnya, anak perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya serta mendapatkan penanganan yang tepat pastinya.
0: Nah, jadi itu insan muda ini mungkin buat yang punya anak di bawah 6 tahun ya kan, yang di atas 6 tahun sampai 12 tahun, juga di 12 tahun ke atas. Nah, dan juga ini ada risiko penyakit kronis saat dewasa nanti nih. Nah, di mana katanya gula darah yang tinggi sejak masa anak-anak bukan hanya meningkatkan risiko diabetes saja, tapi juga dapat memicu berbagai penyakit serius di kemudian hari. Nah, jadi paparan gula darah tinggi ini dalam waktu lama dapat merusak pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke hingga gangguan ginjal. Ngeri banget gak tuh insan muda.
1: That's why mungkin ya banyak banget anak-anak remaja yang gagal ginjal gitu. Iya, bener. Aku kaget banget waktu aku itu tipes ya. Ada anak usianya tuh masih muda, di bawah aku malah. Dia tuh harus bolak-balik ke rumah sakit cuci darah. Dan dia juga menambahkan nih, masih banyak ya masyarakat yang menganggap diabetes hanya berkaitan dengan komplikasi seperti luka atau pembusukan pada kaki aja. Padahal nih dampaknya tuh sangat luas ya, dan dapat merusak seluruh pembuluh darah di seluruh tubuh loh.
0: Aduh, jadi makanya nih insan muda ya, kita tuh harus mempertingkan membiasakan pola makan sehat sejak anak-anak gitu kan. Kayak membatasi konsumsi makanan juga minuman tinggi gula.
1: Betul.
0: Serta juga mendorong aktivitas fisik secara rutin. Kayak ya main pun juga itu gak apa-apa ya kan. Anak kecil main, sering main itu juga lebih baik gitu kan, daripada di rumah main handphone mulu gitu kan. Jadi kurangnya aktivitas dan juga makanan dan juga minumannya yang tidak teratur karena gulanya itu. resiko untuk meningkatkan gulanya tuh dalam darah tuh meninggi insan muda.
1: Betul banget nih insan muda, makanya ya semoga kita semua gitu kan ya menjadi pengingat ini tuh ya buat kita semua supaya selalu jaga kesehatan aja, selalu gitu kan ya, selalu batasi gitu kan konsumsi gula, garam, lemak biar kita tuh selalu sehat sampai tua nanti.

Inilah berita cepat bersama Ziandra, berita nasional dikutip dari CNN Indonesia. Seorang perempuan berusia 39 tahun meninggal dunia setelah keluar dari wahana rumah hantu di Apollo Supermall Tulungagung, Jawa Timur. Korban diketahui memasuki wahana bersama sejumlah pengunjung lain dan sempat berlari keluar karena merasa ketakutan. Namun beberapa saat kemudian korban tiba-tiba terduduk sebelum akhirnya terjatuh di dekat pintu keluar wahana. Petugas dan warga sempat memberikan pertolongan serta membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun korban dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan keluarga, korban memiliki riwayat hipertensi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan menutup sementara wahana tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Berita internasional dikutip dari sindonews.com. Kepolisian Johor, Malaysia membongkar dua sindikat penipuan daring yang beroperasi dari sejumlah apartemen dan bungalow di kawasan Forest City. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 335 orang yang terdiri dari 309 warga negara Cina, 19 warga negara Indonesia, 4 warga Myanmar, dan 3 warga Malaysia. Sindikat ini diketahui menjalankan modus investasi mata uang kripto palsu, serta penipuan berkedok hubungan asmara dengan menyasar korban di Cina. Polisi juga menyita ratusan komputer, telepon seluler, laptop, serta berbagai peralatan lain yang digunakan untuk menjalankan aksi penipuan tersebut. Berita olahraga dikutip dari detiksport.com. Inter Milan resmi mendatangkan bek tim nasional Inggris John Stones dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Manchester City berakhir. Pemain berusia 32 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga Juni 2028. Kepindahan ini menjadi pengalaman pertama Stones berkarir di luar Inggris setelah satu dekade membela Manchester City dan meraih berbagai gelar bergengsi, termasuk 6 trofi Liga Inggris dan 1 gelar Liga Champion. Demikian berita cepat hari ini, saya Ziandra, sampai bertemu di berita cepat berikutnya.

0: Kein Samuda, masih bareng kita berdua di FYP.
1: What your bitch. Wow, Samuda gak kerasa ya. Udah zuhur aja. Tadi cowok-cowok juga nih udah mulai pulang Jumatan ya. Jangan lupa semuanya makan siang.
0: Betul banget, karena sekarang udah di jam makan siang nih Samuda. Jangan lupa harus makan siang juga nih. Tapi nih BTW Kak Cika, masih ingat gak sih kayak di minggu kemarin tuh pembahasan yang WNA tuh yang di Bali?
1: Oh iya. WNA di Bali itu benar-benar sekarang tuh lagi heboh banget gak sih?
0: Iya benar. Kali ini ada mencuri perhatian lagi ya ini Insan Muda, di mana seorang WNA diduga promosi jual lahan 54 are di Kintamani Bali, Insan Muda.
1: Wow. 54 are loh ya.
0: Ini luas banget nih ya. Jadi gini Insamuda ya, seorang warga negara asing atau WNA menawarkan atau mempromosikan lahan seluas 54 are atau sekitar 5.000 meter persegi di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, viral di media sosial menjadi sorotan netizen. Nah, gimana tuh ini?
1: Kayak kita aja gitu kan sebagai warga negara Indonesia tidak punya tanah sebanyak itu ya. Kok ini WNA punya gitu kan ya. Dan
0: ya,
1: ini tuh Insan Muda, video yang beredar di media sosial Facebook menuai berbagai komentar dari warganet. Pastinya dong warga net itu langsung julidalita ya.
0: Aduh, julidalita.
1: Nah, sejumlah netizen juga nih mempertanyakan legalitas WNA yang menawarkan tanah dengan status hak milik di Indonesia. Menanggapi video yang viral tersebut, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta juga mengatakan saat ini telah ditelusuri katanya nih oleh Kominfo Bangli ya untuk kebenaran video tersebut.
0: Nah, di mana ia menerangkan di video itu yang ditawarkan oleh dan juga atau dipromosikan juga belum jelas, emang jadi belum jelas lereng lokasi yang mana, dan dia merinci untuk tanah di wilayah penolokan Kintamani di daerah Denpasar ke Singaraja, Kabupaten Buleleng, sesuai rencana tata ruang wilayah atau RT/RW memang sudah boleh membangun dengan sejumlah persyaratan. Dan dalam video yang beredar Insan Muda, warga asing tersebut tampak berdiri di kawasan dengan latar pemandangan kalder batur, lalu menawarkan sebidang tanah dengan pemandangan yang disebutnya sebagai salah satu yang terbaik di Kintamani, Insan Muda.
1: Bikin iri aja nih.
0: Aduh.
1: Dia menyebut lahan itu cocok untuk pengembangan karena memiliki panorama Gunung Batur dan Danau Batur. I don't know ya, itu tanah dia pribadi atau dia bekerja gitu sebagai maklar tanah gitu kan ya. Dan kita juga gak tahu apakah dia tuh legal gitu kan tugasnya atau pekerja ilegal gitu. Yang pastinya kita tunggu aja ya, kayak aparat setempat gitu kan untuk menindaklanjuti dan menyelidiki hal tersebut nih Insan Muda.
0: Tapi emang kalau dari video ini emang indah banget Kak Cika. Bagus videonya tuh ya.
1: Keren banget nih ya rasanya.
0: Dia apakah ini emang dia benar atau ini hanya jokes aja kali ini mungkin?
1: Karena sekarang kan kalau di media sosial tuh selalu kita tuh bingung ya, kayak ngebedain mana yang asli, mana yang cuma jokes aja.
0: Iya lagi, belum lagi kita mah belum apa ya, yang asli mana dan juga yang AI yang mana gitu kan.
1: Kayak bingung gitu kan ngebedain sikap dia serius atau jokes doang.
0: Waduh,
1: susah, gitu kan?
0: Lagi-lagi si dia.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi...
1: Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, sahabat masih bareng Haidar dan juga
1: di acara FYP.
0: For your page. Di Insta Muda KCK yang lewat gak sih di FYP kayak lagi rame banget Spiderman gitu kan.
1: Waduh, benar banget. Itu ada yang bikin aku happy dan happy. Bangga juga ya karena salah satu musisi Indonesia mengisi soundtrack di film terbarunya Spider-Man.
0: Oh, Revenge ya, yang dimainin lagunya tuh berjudul I Miss You Every Brand New Day gitu kan. Yang dimana ini tuh juga lagi ramai di FYP kamu kali ya, karena Spider-Man baru aja meluncurkan film terbarunya yang sama udah itu yang berjudul Brand New Day Insan Muda.
1: Wow, ini tuh pasti ditunggu-tunggu banget ya bagi pecinta Spider-Man. Dan ini tuh ada kabar terbaru dari Tom Holland CS yang ungkap makna gitu. Kenapa sih namanya harus Brand New Day gitu? Nah, menurut Tom Holland, bersama jajaran pemeran dan produser film Spider-Man 4 membeberkan ya kenapa sih namanya harus Spider-Man Brand New Day. Bagi mereka, judul tersebut tuh harus dimaknai secara harfiah sebagai penanda era baru gitu kan, perjalanan Peter Parker di Marvel Cinematic Universe atau MCU.
0: Wow, karena emang di sebelumnya tuh kan semua tuh dibuat lupa ingatan ya dengan adanya Peter Parker, adanya Spider-Man juga. Nah, kali ini mungkin di season keempatnya tuh membuat era baru. Nah, senada juga dengan Jacob Batalon dan juga Zendaya memandang film garapan saudara Destian Denzel Carlton ini sebagai penutup satu babak sekaligus juga pembuka lembaran baru nih insan muda.
1: Pasti keren banget sih ya. Apalagi gitu kan ya dengan dua bintang ternama tadi, Tom Holland, Zendaya, itu couple terdebet.
0: Ish,
1: gitu
0: bener.
1: Kan ya. Dan pandangan serupa juga diutarakan produser waralaba Spider-Man, Amy Pascal. Dia tuh menegaskan bahwa tajuk tersebut mencerminkan tema utama film tentang konflik batin saat berhadapan dengan musuh baru yang sanggup mengendalikan pikiran manusia.
0: Wow. Yang dimana momen hadirnya hari baru ini juga dimaknai Tom Holland sebagai relaksasi atas usianya yang kian mendewasa. Karena emang kelihatan dari film-film sebelumnya, si pemeran Spider-Man ini, Tom Holland atau Peter Parker ini tuh emang kelihatan paling muda gitu kan dibandingkan superhero-superhero lainnya yang ada di Avenger. Nah, dalam penampilan di Good Morning America, Holland juga meluruskan kembali pernyataannya pada 2021 lalu ketika ia sempat berseloroh bahwa ada yang salah dengan dirinya jika masih memerankan Spider-Man setelah berusia 30 tahun. Dan Holland pun juga menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud memonopoli peran sang pahlawan. Ia justru siap meneruskan tongkat estafet yang dimana pembimbing aktor baru yang bakal menggantikannya ia kelak gitu.
1: Betul. Jadi kalau orang bilang kayak kok maruk banget gitu kan ya, semua kayak bilang Spider-Man Tom Holland terus gitu kan ya, padahal enggak ya. Dianya tuh dengan senang hati justru ya kalau dia harus mengajarkan pemeran-pemeran baru. Dan sinyal hadirnya sosok penerus tersebut turut diperkuat oleh bos Marvel Studio Kevin Feige yang mengisyaratkan peluang kemunculan Miles Morales di MCU usai waralaba film animasi Spider-Verse rampung nih.
0: Wow, ternyata udah ada ini ya kandidatnya ya. Target kalau belum ada tadinya Aider mau ikutan juga gitu casting ke sana.
1: Aider tuh udah siap-siap loh insan muda, ya udah nyiapin tiket dan lain-lain buat ikutan casting.
0: Waduh, tapi ternyata udah ada, jadi nggak jadi deh kalau gitu.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget, Nich.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.

0: Makin Zamora gerasa banget ya nih Kak Cika. Mm-hmm. Udah di jam 11 lebih, oh jam 11. Jam 11.
1: Waduh,
0: lagi.
1: Jam 1.48 menit ya. Aduh, kayaknya berat banget untuk berpisah sama Insan.
0: Iya, bener. Jadi dikira masih jam 11 Kak Cika.
1: Bener banget. Aduh, yang pastinya Insan Muda aku juga udah sedih banget nih ya. Mm-hmm. Karena hari ini the last day before cuti.
0: Wow, mau liburan nih kayaknya, liburan. Mau ke Swiss.
1: Iya, soalnya liburannya lama sekali nih. Wow, mau keliling dunia dulu ya.
0: Wow, ya tunggu nih oleh-olehnya nih Insan Muda ya. Akhirnya Insan Muda ya, semangat selalu buat kamu yang masih beraktivitas nih di siang harinya. Nih jangan ngantuk-ngantuk ya.
1: Betul sekali. Dan yang pastinya nih Insan Muda, selalu sehat, selalu semangat dan bahagia ya. Kita berdua pamit.
0: See you next time and bye-bye.

We're looking at everyone, 92.3 FM, Sukabumi number 1 hits music station. Hi, selamat siang, sama The How Are You Today. Dan Kevin kembali mengudara temen kamu di Fresh Music Friday. Dan yang mana selama 2 jam ke depan, Kevin bakalan puterin track update-nya untuk kamu di siang ini.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

relevant. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh kiri kanan.

Bundoknya lewat 92.3 BS FM, sekolah Miss No. 1 Hits Music Station. Dan ini sama udah kamu masih Kevin temenin di NBS Fresh Music Friday. Ya, dan Kevin bakal kenalin kamu sama lagu yang baru aja dirilis di hari ini. Sama udah, seperti biasa hari Jumat tuh penuh dengan kejutan. Dan ini kejutan dari 88 Rising. Salah satu membernya yaitu ada Nona yang sama udah yang mengeluarkan single baru berjudul Hong. Dan ini yang sama udah previewnya untuk kamu.

0: Eh, lagunya asyik banget, sama dia ada sentuhan EDM-nya gak sih? Jadi usai hit Three Rollerblade, sama dia. Jadi sudah kemarin viral tuh Rollerblade-nya mirip Nona, sekarang kembali mencuri perhatian ya lewat lagu terbaru Nona ini berjudul Hong. Ya, mengusung nuansa upbeat sama dia dengan sentuhan suara klakson juga di sini dalam instrumennya itu. Dan lagu itu juga menarik banget sih karena lirik yang ada tuh yang melokal banget sama dia. Seruan Om Telet Om itu ada di dalamnya, sama beneran ramai banget lah. Definisi rame tapi seru gitu ya sama dia. Nggak cuma ngehadirin melodi yang catchy aja, yang sama dia lagu Hong juga itu dipenuhi referensi kehidupan sehari-hari di Indonesia. Yang dikemas ya pasti secara seger, khas, A2A tracing banget, sama dia gak akan kecewa lah kamu kalau lihat music videonya juga. Dan lagu ini udah bisa kamu requestin di MBS Radio. Dan ini dia sama dia untuk new entry for this week.
1: New entry for this week.

Well, semuanya masih bareng Kevin di Press Music Friday. Buat semuanya nih yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Nah, rumah tipe 30/60 itu dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga kamu. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan juga cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi WC-nya itu di 20x20 yang mudah, atau menggunakan penjaringan untuk atapnya dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama. Nah, untuk kenyamanan nih, Samuda, rumahnya ini dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga ya area carport dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup ya untuk aktivitas keluarga. Dan selain rumah yang nyaman, penghuni juga itu mendapatkan berbagai keuntungan lokasi ini dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Dan yang pasti lingkungan juga asri dekat dengan pemandangan pegunungan yang semuda, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan juga berada di kawasan yang bebas banjir. Dan khusus untuk yang semuda nih, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan dengan sekitaran 1 juta aja yang semuda per bulannya, sesuai tenor yang dipilih ya. Dan proses KPR ini didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah juga, cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan ya kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1921-8182 atau kunjungi kantor pemasaran di Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Lewok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Thank you.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor-outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hello everyone, 92.9 FM, Sikabung Music number one hits music station. Dan semuanya udah di penghujung acara juga event teman kamu di Fresh Music Friday. Dan disini kami bertugas harus untuk pamit dari ruang dengar kamu. And thanks for all your stay tune. And sorry to say kalau kami ada salah-salah kata. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Habis ini sama udah bakalan temenin barengan

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat sore. Wah, akhirnya kita ketemu lagi ya setelah 4 hari ya kita gak ketemu nih lewat suara tapi. Oke, sekarang udah waktunya Suspeka buat nemenin kamu nih di prime time. Jadi di sini Suspeka bakal ngasih tahu update terbaru di Kota Sukabumi dan juga tentunya bakal aku kasih tahu juga traffic di Kota Sukabumi. Jadi buat kamu nih yang mau keluar misalnya di sore hari sekarang, mungkin yang mau malam Sabtuan gitu ya, kayaknya antisipasi dulu deh, mana tahu di Kota Sukabumi ini lagi macet atau lagi lancar-lancar aja. So buat kamu juga yang mau lihat langsung siarannya kayak gimana, langsung aja join ke NBS FM Sukabumi karena Suspeka juga sekarang lagi live TikTok. Jadi kamu bisa langsung sekaligus say hi di sana, oke? Okay? Pokoknya aku di sini bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan dan sekarang aku ada opening songnya dulu nih. Ada Merry Christmas I Miss You dari Alex Creighton.

Hai Sun Muda, gimana nih tadi udah dengerin lagu-lagu yang menjadi opening songnya kamu ya? Tadi juga lagunya sama-sama dari Insan Muda lagi loh. Kalau gue awal sih emang lagu favorit aku ya, tapi makin kesini ternyata udah banyak juga Insan Muda yang udah mulai request lagu. Oke, sekarang udah waktunya aku ngasih tahu nih traffic di kota Sukabumi ya. Dan yang salah aku lihat sih ternyata nih Insan Muda kayaknya ada di satu titik jalan nih yang jalannya tuh benar-benar padat banget. Kayaknya itu tuh menjadi tempat yang banyak orang lewat. Tebak di mana? Yap, di Ciawel. Yang sama udah kalau misalnya aku lihat ya di sini, ini tuh benar-benar yang padat banget, kayak maju dikit padat lagi, maju dikit padat lagi. Kayaknya emang karena lagi bubaran ya, lagi bubaran juga. Jadi nih, kalau misalnya kita ambil dari pintu hek deh, dari belokan Jalan Siliwangi ke kiri. Itu Insan Muda kamu bakalan ketemu sama jalan yang padat dulu. Abis itu lancar dikit, abis itu padat lagi, abis itu padet hingga macet depan Emados ya. Kalau ini udah jalan era Kosasih nih, di sini udah mulai macet banget. Abis itu kalau misalnya maju lagi, udah mulai lancar lagi nih. Tapi abis itu macet lagi, padet lagi sampai ke depan Jalan Ciaul Baru ya, ataupun depan Semanti SMA 3 Sukabumi ya Insan Muda. Wah, ini sih kayaknya emang lagi rame ya di Ciaul. Jadi buat kamu nih yang lagi buru-buru, hati-hati kalau lewat Ciaul lagi padat banget. Dan kalau misalnya kita lihat depan Jalan Subang Jaya juga sama, di sini benar-benar yang kayaknya wajar ya, karena ini kan pertigaan. Jadi ketika macet dan padat pun itu memang ada penyebabnya. Tapi kalau di Ciaul mungkin memang karena lagi rame pol ya. Terus kalau misalnya kita lihat lagi nih di Jalan Surya Kencana nih, itu benar-benar macet ya dari arah ke bawah, dari surken ke bawah, dan juga kalau misalnya dari arah ke atas itu juga padat sama Insan Muda. Jadi kayaknya kalau sore ini tuh lebih banyak banget jalan-jalan yang lagi banyak orang. Mungkin karena yang pertama, cuacanya tuh kayak lagi mau hujan gitu gak sih? Coba deh kamu lihat keluar sekarang, kayaknya agak lebih gelap gitu. Jadi mungkin ada yang buru-buru pulang, atau justru ada yang kejebak, aduh ini aku harus kemana, ini harus kemana dulu nih, gitu loh. Makanya saat aku lihat nih banyak banget titik-titik yang macet ya, yang merah. Dan di depan Jalan City Mall juga ya, di sini benar-benar merahnya tuh panjang macetnya, dimulai dari pertigaan Jalan PGRI, terus kita maju terus hingga ke depan Capitol. Di sana juga merah banget, di sana macet banget. Dan kalau kita lihat lagi, itu juga di Jalan Letu Bakri sama, di sana juga sama macetnya, padatnya. Wah Insan Muda, aku tuh kepo, kira-kira kamu pada kemana sih sore hari ini? Boleh dong komen di NBS FM Sukabumi ya, langsung aja komen kira-kira agenda kamu di sore hari ini ngapain sih. Dan jangan lupa juga aku bakal puterin lagu-lagu requestan kamu, jadi enak banget nih buat temenin kamu di perjalanan. Dan ada yang request juga nih, ada 3-3 kali dari Perunggu.

Sam, udah gimana nih tadi udah dengerin lagu-lagu yang super panjang ya, lagu yang di request sama kamu sendiri juga ya, insan muda nih. Dan sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu update terbaru ya dari berita-berita lokal di Kota Sukabumi. Nah kali ini aku ngambil dari Detik Jabar nih, urai macet Cipularang, tol Bocimi bakal tembus ke Padalarang katanya. Wow, pembangunan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi ataupun Bocimi seksi 3 menunjukkan progres signifikan. Proyek strategis nasional ataupun PSN ini dipastikan tidak hanya berakhir di Sukabumi nih Samuda, tetapi akan tersambung langsung hingga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dengan dukungan anggaran sebesar 7,7 triliun. Wow, banyak juga ya yang Samuda. Kabar tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Heri Gunawan. Ia mengungkapkan bahwa hambatan pembebasan lahan yang sebelumnya mengganggu jadwal pengerjaan fisik kini mulai teratasi, sehingga konstruksi pada seksi 3 dapat dipercepat. Alhamdulillah dong ya yang Samuda. Ini tuh kabar baik buat kita, karena kalau misalnya semakin cepat jadi semakin bagus juga, karena kita juga sebenarnya gak sabar kan pengen pakai nih jalan tol dari Bocimi ini, karena itu bisa benar-benar mempercepat mobilitas kita. Dan Heri menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan di tingkat pusat, pembangunan infrastruktur bebas hambatan ini akan dilakukan secara berkesinambungan, dan jalur ini dirancang untuk mengkoneksikan wilayah Cibadak dan Sukabumi Barat hingga mencapai kawasan Padalarang. Pemerintah telah menyetujui alokasi dana multi-years untuk memastikan pengerjaan proyek skala besar ini berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Dan juga rencana perpanjangan tol Bocimi ini hingga Padalarang merujuk pada peraturan Presiden nomor 87 tahun 2021. Dan sebelumnya saat peresmian GT Parung Kuda pada 2023, pihak Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT melalui Mifahul Munir juga sempat menekankan pentingnya konektivitas ini. Wow. Yang Samuda, semoga cepat jadi ya tolnya. Karena juga semakin lama proses, kita juga semakin kayak gak sabar, karena ada beberapa orang di Sukabumi juga yang pasti melewati kan prosesnya, dan aku juga termasuk salah satu orang yang selalu melihat proses pembuatan jalan tol tersebut. Jadi kita sama-sama berharap agar bisa cepat selesai dan juga selesai aman, jaya, dan jujur. Oke, okay? So aku bakal putarin lagu lagi, ada Never Be The Same dari Camila Cabello.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Ya ampun Insa Muda, kalau aku sih denger lagu ini tuh bawaannya salting terus. Kayak ikut apa ya? Ikut merasa ya butterfly era gitu ya kalau misalnya denger lagu Perfect itu. Akhirnya Insa Muda, sekarang kita jalan-jalan lagi melihat berita-berita terbaru di kota Sukabumi nih. Dan tadi juga aku udah dapet nih beritanya Insa Muda. Aku sih tadi dapetnya dari sukabumiupdate.com. Katanya nih arti logo dan makna serta daftar 13 event Semarak Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-156. Wow, aku excited banget bacain berita ini karena ini kan bakal benar-benar dipartisipasikan oleh masyarakat-masyarakat Kabupaten Sukabumi. Jadi yuk kita kupas tuntas. Pemerintah Kabupaten Sukabumi merilis rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-156. Dan perayaan HJKS ini akan berlangsung sepanjang bulan Agustus dan September tahun 2006 dengan 13 event utama, mulai dari pemerintahan, budaya, ekonomi, sosial, kesehatan, olahraga, hiburan, dan lainnya nih Insan Muda. Bupati Asep Jabar dalam rapat dinas Senin 20 Juli 2006 resmi meluncurkan logo Hari Jadi Kabupaten ke-156 dan logo tersebut bertuliskan angka dengan ornamen gambar padi, gunung, dan pantai. Gambar tersebut nih menggambarkan agrowisata dan pariwisata yang menjadi penguatan pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan semangat HJKS tahun ini menggambarkan harapan Kabupaten Sukabumi ke depan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agroindustri dan juga pariwisata. Dan HJKS tahun ini tuh menurutnya tetap memunculkan berbagai potensi di Kabupaten Sukabumi, dan hal itu seperti UMKM, pariwisata, dan yang lainnya. Tercatat nih ada 13 agenda kegiatan utama dalam rangka perayaan HJKS ke-156 tahun. Mulai dari event Pelabuhan Ratu Festival dari tanggal 18 Agustus 2006, Cimaja Boar Drides 15 Agustus 2006, layanan RSUD 12 Agustus 2006, Festival Kopi 2 dan 3 September, Gebiar Si Penyu 8 September, Tasyakur 9 September, Upacara Segar Budaya 10 September, penyematan tanda kehormatan 10 September, dan rapat paripurna istimewa DPRD 10 September, Sukabumi Expo 12 hingga 15 September, Festival Bonsai 15 September, Touring Ngabumi 19 September, dan Khitanan Masal pada 20 September. Tahun ini HJKS mengangkat tema Sukabumi Mubarokah, maju, unggul, berbudaya, dan berkah. Hari Jadi Kabupaten Sukabumi diperingati setiap tanggal 10 September yang ditetapkan berdasarkan keputusan dari Gubernur Jenderal P. Major pada tanggal 10 September 1870. Dan ada 3 agenda utama yang akan berlangsung pada 10 September 2026, yaitu upacara sekar budaya, penyematan tanda kehormatan, dan rapat paripurna istimewa DPRD. Wow, Insan Muda, betapa spesialnya, banyak sekali event-event yang bakal datang di bulan depan hingga bulan September. Yuk kita ikut berpartisipasi dan ramaikan eventnya. Oke, kayaknya kita puterin lagu nih. Ada yang request dari Arman, katanya pengen lagu Stand By Me dari Oasis.

insan muda lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 2162161. Senangnya belanja di

proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

Hai, insan muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikojang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan Hebel, finishing plaster aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng mental pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium dengan bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda nih, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan aja, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan, booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan yang memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, KP Legok Nyenang, Desa Cikudang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Insan muda gak kerasa ya, sekarang udah gelap aja nih. Tadi udah azan juga ya, udah maghrib. Gimana insan muda udah pada sholat nih? Jangan lupa buat kamu yang di perjalanan juga boleh menyempatkan waktu untuk beribadah terlebih dahulu. Dan sekarang aku mau kasih tahu lagi nih, kira-kira traffic di kota Sukabumi apakah semakin lancar atau justru semakin macet kalau malam-malam ya? Karena kan biasanya jam-jam keluar tuh kan gak pada sama semua. Ada yang memang tiba-tiba keluar malam, ada juga yang memang tadi siang. Oke, nah setelah aku lihat nih ternyata Wait. Kalau tadi sih kan benar-benar di segala titik tuh banyak yang padat ya. Apalagi di titik-titik banyak sekolah. Di sana memang wah padatnya best. Kamu bakalan kejebak macet kalau tadi sore keluar. Tapi kalau misalnya udah malam hari nih, udah kayak gini, kayaknya aman aja. Karena titik yang macet itu cuma ada di depan City Mall Sukabumi. Di sana itu ada nih sedikit padat sama macetnya juga. Dan juga di depan Tusarma Jogja Sukabumi. Sisanya kayak tadi tuh jalan Ciawul, jalan Surya Kencana. Sekarang udah aman-aman banget, udah gak pada macet ya. Paling memang di depan City Mall Sukabumi, depan Jogja, di lampu merah padat sedikit. Dan juga di pertigaan SMK Penabur. Nah juga masih aman juga ya buat kamu semua yang mau keluar. Pokoknya gak akan deh nyampe kejebak macet, kejebak ya pokoknya huru hara di jalan, gak kayak tadi sore ya. Oke, kalau gitu aku mau muterin lagu lagi nih buat kamu, buat menemani perjalanan kamu mungkin ya. Ada Chandelier dari Sia. Party girl.

insan muda lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel. Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Cibangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senang

muda. Sekarang udah waktunya nih buat aku bacain pesan-pesan kamu yang ada di Facebook. Karena biasanya di Facebook tuh suka pada excited duluan. Kayak gak dihargain ya. Enggak dong, maksudnya yang di Facebook tuh suka pada kirim-kirim salam, kirim-kirim doa gitu. Jadi ini tuh bagian favorit aku juga loh. Nah, aku mau bacain dulu dari yang paling bawah. Katanya nih dari Kak Sivana Sinta, Radio NBS FM Sukabumi request Lily Alan Walker. Wah, ini mah lagu lama gak sih? Kalau misalnya lagu Lily itu kayaknya kalau di aku tuh di zaman-zaman 2016 atau bahkan 2015 gak sih kalau Lily dari Alan Walker, karena waktu itu tuh sempat viral dari MV-nya mereka yang katanya ada mitosnya. Wah, oke deh, langsung aku masukin ya. Nanti ada di track yang pertama. Dan dari Abah Waisel nih, katanya Gianyar Bali hadir prime time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Neng Suspika, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih kembali Abah. Dan dari Katomian Virgoni, warga Mabar Medan hadir katanya. Dari Kaitnai juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Suspika, Gunung Cupu, Sidang Kasih, Ciamis hadir. Wah, ini mah pada absen ya. Jadi happy juga kak, aku jadi ketau nih kira-kira yang dengerin aku tuh siapa gitu ya. Oke, masih ada lagi. Dari Kak Pak Lin, prime time dari Klungkung, Bali ke seluruh dunia. Selamat siang, senang bertemu dengan Anda, terima kasih. Lucu banget, kali ini kayaknya aku baru lihat ya kalau Pak Lin ini. Karena biasanya yang komen tuh yang udah aku kenal juga. Dan dari Kak Sadi nih, selamat petang bos. Suspika, selamat kudara kembali, hati-hati dan jaga kesehatan bos. Suspika, happy-happy konti katanya. Terima kasih Kak Sadin. Semoga Kak Sadin juga selalu bahagia ya. Pokoknya selamat mudah, makasih buat kamu yang udah kirim-kirim salam. Dan sekarang kamu puterin dulu lagu Lily dari Alan Walker. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her cat.

92.3 NBS FM juga bisa meruan hits music station. Insan muda gak kerasa ya sekarang udah jam 18.50. Tadi kita udah puterin lagu-lagu requestan dari kamu dan juga kita bahas traffic di Kota Sukabumi dan juga berita terbaru di Kota Sukabumi. Wah, tapi sekarang Suspek harus berpamitan karena abis ini bakal ada 2G yang bakal menemani insan muda. So aku gak mau ganggu insan muda deh buat ngedengerin lagu Celine Dion, To Love You More. Lagu ini lagi hits juga loh. Jadi sebelum itu aku mau minta maaf juga kalau selama siaran aku ada salah-salah kata. So jangan kemana-mana, aku Suspika and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Kiri, itu Void Trip SWM Skomis number one hits music station.
1: Halo, halo, halo, halo, halo, halo, selamat malam insan muda.
0: Waduh, ketemu lagi nih ya, di, seperti biasa di Jumat malam ada Hidar
2: dan juga Mezu
0: yang bakal temenin kamu selama
2: 2 jam ke depan.
0: Betul, di acara TGIA.
2: Benar sekali Bang Hidar.
0: Kita bakal ngapain aja di sini Mezu?
2: Kita bakal bahas seputaran dunia musik indie pastinya Bang. Terus acara-acara gigs-gigs yang kemarin-kemarin udah terlaksana ya. Khususnya musisi-musisi indie dan rilisan-rilisan terbaru musisi indie tanah air pastinya.
0: Ya, jadi mungkin buat kamu yang penasaran, saya tonton terus di Best Radio. Dan juga buat kamu yang request lagu, kita tunggu sampai di jam 9 malam ya.

0: Sama udah teriak ada salah satu lagu dari band indie kata Sukumi ya.
1: Iya, ada Teriak dari Selatan featuring sama Val Rashid, judulnya Hitam.
0: Cool. Dan seperti biasa di TJIF sebelum kita baca request, kita bakal bahas juga seputaran band-band indie ya.
1: Iya, ada rilisan terbaru dari Delantis nih yang baru aja rilis lagu Jangan Terlalu Posesif katanya.
0: Tapi nih kalau salah satu lagu ini tuh emang lagu dari Naif yang posesif.
1: Oh iya yang posesif.
0: Kayak di remake gitu sama dia.
1: Kayak lagu si Laun Seven yang Melompat Tapi Tinggi, iya, remake sama Lomba Sihir.
0: Betul. Jadi gini, Delantis kembali dengan materi lagu terbaru mereka yang terinspirasi baru dari salah satu lagu ikonik Naif, yaitu Jangan Terlalu Posesif. Di mana itu baru aja rilis di 24 Juli ya, berarti di minggu lalu lah.
1: Minggu lalu.
0: Lagu ini menjadi bentuk penghormatan Delantis kepada Naif yang menjadi salah satu band inspirasi mereka sejak awal bermusik. Karena emang Naif tuh apa ya, band yang keren, tapi sayang banget udah
1: harus bubar.
0: Ya, udah bubar gitu kan. Kita belum pernah nonton lagi.
1: Iya nih. Itu angkatan siapa berarti ya, di angkatan kita masih SD.
0: Iya enggak
1: sih, Bang?
0: Iya,
1: si SD.
0: Iya. Terakhir tuh mungkin yang lagu apa sih yang
1: Benci Untuk Mencinta.
0: Bukan Bunga Hati.
1: Bunga Hati mah
0: ada ya tuh yang hati-hati.
1: Coba gitu. Lagu Naif yang paling melekat di abang apa, Bang?
0: Itu sih Benci Untuk Mencinta.
1: Benci Untuk Mencinta sih jujur melekat.
0: Tapi ada juga Jikalau.
1: Jikalau telah datang. Oh iya. Emang the best sih, the best Naif.
0: Piknik.
1: Iya benar.
0: Naik Vespa keliling kota. Dan ini nih, alih-alih mengubah keseluruhan aransemen lagu aslinya, Delantis memilih memberikan pendekatan baru melalui nuansa yang lebih ringan dan juga groovy. Nah, bagi mereka, langkah tersebut menjadi cara untuk tetap menjaga identitas lagu sekaligus juga menemukan ruang interpretasi yang sesuai dengan karakter musik mereka. Gitu.
1: Tapi emang musik-musik Delantis ini emang musik-musik Naif, Bang.
0: Yeah.
1: Aku pernah nonton live-nya juga kan waktu dia ke Sukabumi. Dan ngedengar kayak, wah ini Naif banget naif kayaknya banget, ya. Apa panutannya gitu
0: bisa dibilang. Jadi emang versi terbarunya tuh yang dimana Jangan Terlalu Posesif ini tuh juga menghadirkan elemen tambahan yang tidak ada di lagu aslinya.
1: Wow.
0: Jadi emang gak plug ketip lah gitu kan.
1: Yaps.
0: Pada bagian pembuka, Delantis juga menyisipkan satu bait lirik baru yang ditulis produser Vega Antares sebagai
1: Vega
0: pintu
1: Antares
0: masuk menuju lagu gitu.
1: Wah keren sih produsernya aja Vega Antares gitu. Udah gak bisa diraguin.
0: Wah jadi penasaran gak sih, Ju? Lagunya kayak gimana?
1: Gas banget.
0: So, ini lagunya untuk kamu.

Hal ini sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 5% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau code bisa juga, si Masel tukar handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya sangat ramah. Segera kunjungi si Masel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Cawangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21621621. Senangnya belanja di si Masel.

0: Oke, itu dia tadi kita putarkan juga beberapa track dari The Lantis, yang dimana tadi ada beberapa lagu, yang dimana tadi itu ada lagu yang baru aja rilis, yaitu Jangan Terlalu Posesif.
1: Itu remake dari Naif ya? Ya. Wah, cukup remake fresh menurut aku, karena aku juga tahu materi Jangan Terlalu Posesif yang Naif, yang originalnya gitu. Kayak soundnya tuh masih retro.
0: Iya, retro.
1: Tapi gak ngilangin jiwanya Naif juga ya, sebenarnya.
0: Iya, benar. Tapi ada beberapa tadi yang diganti juga gitu kan. Dari awal tuh ya, openingnya tuh ada yang berbeda. Terus juga tadi kita muter juga lagu Lampu Merah. Itu aku pertama kali tahu The Lantis dari Lampu Merah.
1: Sama, ya, jujur.
0: Tapi ku berada di itu awal kayak boomingnya The Lantis gitu kan. Terus lanjut ke Bunga Maaf.
1: Bunga Maaf tuh booming kedua tuh.
0: Itu Bunga Maaf. Oke, dan setelah itu kita juga bakal bahas ada yang lagi ramai.
1: Wah, ini gokil banget. Sumpah. Dongker baru aja kemarin ngadain showcase berjudul Melankolia di Kolong.
0: Wow.
1: Itu jujur aku ngelihatnya gokil banget nih, Ben.
0: Ini banyak banget tuh ya yang apa yang hadirnya tuh.
1: Yang gitu hadir karena enggak pakai tiket, cuma cukup pakai beras dan juga kalau enggak buku masuknya.
0: Gokil. Jadi ini juga buat ini ya, apa ya disebutnya tuh? Bukan santunan apa sih?
1: Ini tuh apa ya disebutnya tuh ya sukarela gitu lah, dan hasil dari pengumpulannya juga nanti disumbangin juga.
0: Nah, untuk sumbangan juga gitu kan. Nah, itu band punk asal Bandung Dongker sukses menggelar showcase spesial bertajuk Melankolia di Kolong sebagai bagian dari perjalanan menuju perilisan album kedua mereka.
1: Yoi.
0: Dan gimana tuh acaranya tuh yang berlangsung di bawah kolong jembatan yang Puspati, berarti di langsung
1: Bandung.
0: Tempatnya di Taman Skateboard Bandung itu menghadirkan pengalaman yang tidak biasa bagi para penggemar sekaligus juga menjadi perayaan kolektif bagi skena independen setempat.
1: Bener banget, Bang. Abang pernah dengar gak sih kayak stigma bahwa harga tiket menentukan kualitas penonton?
0: Iya.
1: Ini benar-benar dipatahin banget di sini karena cuma dengan beras dan ataupun buku. Tapi ya tentram-tentram aja gitu mereka, karena yang bikin rusuh suatu festival atau gigs tuh ya oknum-oknum tertentu aja menurut aku.
0: Betul.
1: Bener-bener stigma yang apa? Harga tiket menentukan kualitas, dipatahin langsung nih sama Dongker.
0: Iya. Yeah.
1: Itu bener, enggak bener. Ini lihat di kolong jembatan Pasopati cuma bermodalkan beras kamu bisa nonton. Wah, ini memorable banget sih kalau yang datang ke sini kayaknya, Bang.
0: Iya. Yeah.

0: Knalpot diri di atas tuh.
1: Di atas ya.
2: Iya kan, ditambah sound gitu kan. Gemuruh penonton kayak ini bakal jadi hal unik banget gitu kan. Itu kapan sih kalau enggak salah tuh beberapa minggu yang
0: lalu. Beberapa hari yang lalu bahkan, Bang.
2: Hari yang lalu ya. Oh, ini di 17 Juli.
0: Ya.
2: 17 Juli ini beberapa minggu yang lalu
0: banget. Oh iya.
2: Wow. Oke. Nah, kita juga bakal putarin salah satu lagu dari Dongker kali ya. Ada Bertaruh Pada Api, so dia lagunya untuk kamu.
0: Enjoy.

0: dongker. Kebayang sih bertaruh pada api dibawain live di kolong jembatan Pasopati. Gimana? Seseru apa?
1: Gokil
0: apa? Segokil apa, Bang?
1: Seru banget sih kayaknya kebayang dari kita tadi sempat nonton sedikit gitu ya dari dokumenternya, itu emang seseru itu gitu kan. Seramai itu juga. Sebanyak gitu juga yang datang, ternyata ada juga yang sampai di atas gitu kan. Jadi emang yang di atas itu bukan hanya kendaraan aja, ada yang nonton juga ternyata.
0: Dan yang aku mes ya, Bang, dari Melankolia di kolong ini, bukan cuma cowok doang ternyata yang datang tuh. Yeah. Ada cewek, dan itu benar-benar nyiptain ruang aman bagi wanita. Gokil, demi apapun gokil.
1: Ini emang kayak keren banget gitu kan. Lihat, coba kalau mungkin sama kalau mau nonton juga boleh banget lihat di
0: YouTube-nya Dongker.
1: Ya, Dongker ya. Dan oke, kita udah masuk di sesi request nih. Sama dari sini udah ada yang beberapa request lagu, terutama ada di live TikTok nih. Dari tadi ada yang request lagu Nona.
0: Oh iya, yang baru ya, rilis banget.
1: Yang Angkot itu ya.
0: Angkot itu yang itu Sukabumi bukan? Coba.
1: Kayaknya sih iya,
0: enggak sih. Soalnya Angkot Pink cuma Sukabumi enggak sih?
1: Iya, soalnya emang identik angkot yang berwarna-warna tuh cuma Sukabumi.
0: Sukabumi.
1: Nah, kalau di luar tuh warna-warnanya cuma apa ya? Ada beda-beda warnanya, cuman kayak garisnya doang.
0: Garisnya doang, iya.
1: Kayak di Bandung gitu kan. Atasnya hijau, bawahnya apa.
0: Nah, kalau Sukabumi kan full color.
1: Gitu kayak.
0: Kemarin itu ada apa aja sih, Bang? Pink kan?
1: Pink, ada pink, ungu. Terus ada ungu, ada biru. Itu biru,
0: merah.
1: Terus kayak gitu. Terus
0: merah.
1: Merah,
0: Ya udah Sukabumi gak sih?
1: Salbin, itu kan Salbin kan merah gak tahu ini.
0: Salbin sama Guapara.
1: Guapara, terus juga ada warna ungu tuh kalau gak salah. Mana tuh? Baros?
0: Baros
1: gak sih?
0: Hitam gak sih?
1: Oh, apa tuh?
0: Ungu mah nangleng.
1: Oh, nangleng.
0: Nangleng.
1: Terus juga pokoknya unik kan gitu. Itu kayaknya Sukabumi kayaknya, tapi di videonya enggak ada Sukabumi-Sukabuminya gitu.
0: Aduh, kade personil Nona teh orang nyomplong.
1: Oi, tetanggi gitu, tetanggi. Nah, ada Bang Asep Saipurin juga request lagunya Reality Club, Anything You Want, dan juga tadi itu perunggu dari
0: Apocalypse.
1: Ya? Apocalypse? Bukan. Bukan gak sih Apocalypse tuh tadi kalau enggak salah request lagu
0: Pamungkas. Oh iya, Pamungkas Apocalypse.
1: Kan, maafkan. Jadi tadi di nextnya ada yang request lagu Dendam
0: dari Dialog Senja.
1: Oh, ada Kak Ajeng mau telepon.
0: Oh udah nih, udah ada.
1: Coba kita Kak Ajeng.
0: Halo Kak Ajeng.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Ajeng?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarin berdua tuh?
1: Alhamdulillah. Udah baik. Makan belum?
2: Baik-baik aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Ih, betul, sehat itu mahal Kak Ajeng, yang penting mah sehat ya kan. Udah makan Kak Ajeng?
2: Mau bentar lagi.
1: Oh, bentar lagi. Request lagunya Kak Ajeng mau lagu apa nih Kak Ajeng?
2: Pilihin aja yang enak kan.
1: Boleh, kita pilihin lagunya
0: yang enak kan?
2: Iya.
1: Salam-salamnya buat siapa Kak Ajeng?
2: Buat semuanya aja.
0: Ada Kale. Dia.
2: Buat semuanya aja, buat kalian berdua semangat terus ya.
0: Amin Kak Ajeng, doain juga.
2: Sayangnya buat anak sama suami aja.
0: Oke. Anak dan suami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat makan, selamat malam Kak Ajeng.
1: Terima kasih Kak Ajeng ya yang request lagunya, lagu yang enak kan kita kasih Kale biar asik.
0: Udah jadi rilis juga.
1: Yaps, kita tunggu putar kali ini dia beberapa track yang pastinya Enrico Sandari kamu.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Cosmic.

telah kutitipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi, merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertambah. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

0: Okay, selamat itu tadi beberapa track ya yang dimana requestan dari insan muda.
1: Insan muda ada yang galau, ada yang lagi bahagia juga nih dari tadi aku lihat dari requestannya bang.
0: Tadi ada request lagu Under the Backbone gitu yang sedikit mencuri perhatian nih, seperti hidup kembali. Itu sedikit mencuri perhatian setelah tadi aku dengerin kayaknya, karena Under the Backbone tuh apa ya, yang paling ikonik itu yang sempurna.
1: Teng, dureng, deng, dureng, deng.
0: Sempurna gitu kan. Ini aku baru pertama kali denger yang ini, seperti hidup kembali. Ternyata yang lagunya emang enak juga, enak, gitu kan.
1: Under the Backbone, yeah. Pas dengan jiwa dianya.
0: Iya, yeah, ini waktu dia keluar dari label Mayor gitu kan, lagu ini tuh. Karena kan sempat masuk ke label juga. Lagu ini termasuk lagu dari indie dia gitu.
1: Terus juga tadi ada yang request Dendam dari Dialog Senja, kayaknya galau-galau nih. Terus ada yang request Biar dari Kale, itu galau. Betul. Juga kan bang.
0: Iya.
1: Ini semua galau gak sih?
0: Berapa kali kita kan saling memaafkan.
1: Minta maaf ke siapa sih insan muda?
0: Cuma ini aja sih yang berbunga-bunga di atas meja. Tapi aku ini ada sedikit salpok sama liriknya. Jangan apa?
1: Mengapa jangan, takut?
0: Mengapa takut pada larang?
1: Sementara
0: bukan, ini kan pada larang.
1: Karena pada larang.
0: Pada larang kan. Pada larang kan. Lirik kita pada larang ya.
1: Tapi bener-bener pada larang. Bener sih. Bener bang.
0: Pada larang.
1: Itu cocok logi gak sih? Kita nanya nanti gak sih?
0: Mengapa takut pada larang?
1: Larang. Pada larang emang ada apa? Ada
0: sih,
1: pedang.
0: Liriknya pada larang. Cuman gitu lah. Oke, di sini juga ada requestan. Kita ke Instagram dulu kali.
1: Oke.
0: Apakah Instagram? Ada di Instagram atau di Facebook juga gitu kan. Karena di sini juga di TikTok udah ada yang request lagu Danila yang berjudul Tak, ada Alkatari juga yang Zaman, dan juga Pada Hujan Laju.
1: Oke. Okay. Oh, ini yang request kebanyakan lagu-lagu yang di bawah naungan label, bang.
0: Oh, label apa aja?
1: Sorry
0: itu?
1: Banget nih, ada dari Menjauh Bayi Vanessa Z, terus ada Cegil dari Nabila Takia.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga Samuel Cipta Jagat Rasa. Itu benar-benar lagu ini apa? Ebal semua.
0: Betul, jadi mohon maaf banget mungkin di next program kali
1: di
0: ya.
1: Di dating, yaps. Kamu bisa putarin?
0: Yaps, itu banget kita nanti putarkan di dating. Dan oke lah, begitu kita putarkan saja ini beberapa track untuk menemani kamu di malam harinya. Sengaja.

0: Oke, okay, sama nang ngerasa banget yang waktu lu nyekin jam 20.50 menit nih.
1: Benar. Yang di mana ini udah di penghujung segmen TJIF. So buat kamu thank you banget udah stay tune dari awal nih di live TikTok juga. Thank you banget nih. Halo halo halo halo halo insan muda yang di live TikTok. Halo juga insan muda yang lagi di perjalanan. Waduh, insan muda. Thank you banget soalnya ya. Ini udah lagu
0: closing
1: banget ini.
0: Betul. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Mohon maaf juga bila salah kata. Aku Aidar.
1: Aku Mesu.
0: Pamit undur diri. See you next time.
1: Enjoy perlahan tenang dari The Pubs.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap...
1: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station.
1: Oke, halo Insomnia, selamat malam.
0: Dan ya, selamat malam Sabtu nih ya, malam apa weekend Saturday buat kamu yang masih jomblo aja, yang gitu-gitu aja masa mau nyambut awal bulan masih jomblo ya.
1: Yep, mending join di dating dekat Yakutan pending sampai di jam 12 malamnya nanti.
0: Benar banget, kamu boleh cari jodoh di sini ya Insomnia, ataupun curhatin isi hati kamu sekaligus requestin lagu favorit.
1: Yo.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

telah kutitipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertama. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut dendam.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating kali ini.
1: Betul, dekat aku tanpa ending. Dan sekarang mau turun juga di jam 9 lebih 49 menit nih Insan Muda. Saatnya kita bakal membawakan tema yang bakal kita bahas di malam ini, yaitu apa tuh Bang Abe?
0: Tanda pasangan kamu kalau udah gak diprioritasin tuh kayak gimana sih? Kita bakal kasih tahu ya buat kamu yang masih awam, masih newbie. Kita bakal spill ya kalau misalnya pasangan kamu tuh udah gak ngeprioritasin kamu. Kadang kalau misalnya prioritas itu kan ada orang yang nggak tahu gitu kan, apakah pasangan dulu atau teman dulu kah sebagai contohnya gitu ya.
1: Yep,
0: kan
1: yep, betul
0: untuk contohnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah ngerasa pasangan kamu berubah, terus kamu ngerasa ada yang kurang atau jarak kamu makin besar lah ya, jadi mungkin pasangan kamu tuh udah gak memprioritaskan kamu lagi.
1: Betul.
0: Dan hal ini tuh masalah yang kita baikkan ya, meski dampaknya cukup besar pada kualitas hubungan. Kalau kamu udah ngerasa beberapa tanda yang bakal kita spill, ya mungkin harus agak mundur sedikit ya.
1: Ya, karena emang kalau prioritas itu penting juga gak sih dalam hubungan, Bi ya. Nah, dimana kalau soal ini pun juga apa, terus hal sepele, hal kecil tuh juga bisa aja kayak misalkan saling mengabari, ya kan? Betul. Karena mengabari itu suatu hal yang dimana bisa disebut juga prioritas.
0: Betul.
1: Kayak saling mengabari. Kayak minimal kalau kita berangkat kerja, aku udah sampai atau aku mau berangkat.
0: Betul. Nah,
1: itu dari hal sepele dulu aja kali sebelum ke hal yang lebih besar.
0: Iya, kalau misalnya tandanya prioritasnya bukan kamu lagi, bisa jadi dikomunikasi gitu ya kan.
1: Betul.
0: Komunikasi ada batasan lah, batasan komunikasi gitu Insan
1: Muda. Betul.
0: Jadi salah satu tanda utamanya tuh ketika pasangan udah nggak ngeprioritasin hubungan, ya itu salah satunya berkurangnya komunikasi Insan Muda ya. Mungkin awalnya excited, sering ngobrol waktu di awal
1: waktu
0: ya, namun ya makin kesini makin kelihatan gitu kayak kan.
1: Iya, makin kelihatan kayak kok beda gitu kan. Yeah. Padahal awalnya kayak excited banget ya, kesini ini kok beda gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, di sini tuh ada tanda-tanda nih Insan Muda ya. Hal ini adalah masalah yang sering kali terabaikan ya kan. Meski dampaknya cukup besar pada kualitas hubungan. Nah, jika kamu mulai merasakan beberapa tanda-tanda ini, nah itu ada nih. Tadi tuh yang pertama tuh tadi ini ya, Bia. Pertama tuh komunikasi yang menjadi terbatas. Dan yang kedua itu kurangnya perhatian pada kebutuhan emosional. Emang kebutuhan emosional itu apa sih ini? Nah, di pasangan yang memprioritaskan hubungan akan selalu berusaha untuk peka terhadap kebutuhan emosional pasangannya. Namun jika pasangan kamu sudah mulai kayak menunjukkan sikap acuh atau enggak peduli gitu kan. Kayak acuh tak acuh, bahkan tidak peduli dengan perasaan kamu, itu adalah tanda

0: jelas bahwa hubungan kalian sedang dalam masalah. Gitu, insan muda. Jika dia lebih memilih mengabaikan perasaan kamu atau enggak memberikan dukungan ketika kamu membutuhkannya, itu menjadi tanda penting nih bahwa perhatian yang kamu harapkan semakin berkurang. Nih kayak cuek, kok cuek gitu. Padahal kan kalau hubungan ataupun berpacaran deh, seharusnya sering perhatian gak sih?
1: Ya itu bukan pacaran gak sih, kalau misalnya kalian udah gak saling care, ya malah jadi teman aja kan.
0: Betul gitu kan. Kayak acuh, gak peduli gitu kan. Dalam keadaan pacarnya tuh ya pasti ini membuatnya, kok ini dari tanda tanya gitu kan, dia tuh sayang apa enggak sih gitu kan sama hubungan ini.
1: Iya, iya, betul sekali. Dan masih ada beberapa tanda lainnya juga, another sign ya, yang dimana ketika kamu enggak tahu apa aja sih yang bikin jadi apa pasangan tuh udah enggak prioritasin kita lagi gitu ya kan. Apakah kamu pernah jadi salah satunya atau jadi pelakunya?
0: Aduh.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insan Muda ya, masih bareng kita berdua di acara dating
1: dengan Yaku tanpa ending.
0: Yoi, dan kita masih dengan tema yang sama ya, Insan Muda. Tapi tadi ada yang nitip salam dar, katanya apa dari itu? Akbari, katanya nitip buat anaknya yang ada di Ciambar, katanya juga anaknya pinter dan solehah katanya tuh.
1: Amin. Amin.
0: Saya mau salam-salam ya. Siapa tahu lagi dengar juga gitu ya kan.
1: Oke, dan kita lanjut di pembahasan yang sama, di mana dari itu kita sedang membahas tentang prioritas dalam hubungan gitu kan.
0: Yep.
1: Jadi kalau hubungannya terasa udah enggak diprioritaskan, itu ada tanda-tandanya. Yang pertama itu komunikasi kurangnya perhatian pada kebutuhan emosional. Dan yang ketiganya selanjutnya itu tidak ada upaya untuk menghabiskan waktu bersama, gitu kan. Entah mungkin secara virtual atau mungkin secara langsung. Ya virtual tuh mungkin dari chattingan gitu kan, atau mungkin saling mengabai atau video call terus ataupun juga telepon.
0: Betul,
1: nah,
0: banget.
1: Karena hubungan yang sehat itu memerlukan waktu bersama untuk memperkuat ikatan. Jika pasangan kamu tuh lebih sering menghindari waktu berdua dan lebih fokus pada kegiatan lain seperti kayak teman-teman atau pekerjaannya, ini bisa jadi nih, bisa jadi indikasi bahwa dia sudah tidak lagi memprioritaskan kamu ataupun hubungan kamu, gitu kan?
0: Betul banget.
1: Karena dia selalu temennya terus, selalu kerjaannya, walaupun emang kerjaan itu emang penting kan, tapi ya sedangnya kalaupun kamu itu juga penting bagi dia, dia pasti bakal ngasih waktu space untuk kamu juga. Tapi kalaupun dia gak ngasih sama sekali, berarti kamu udah gak penting gitu. Nah, betul gak Bi?
0: Betul banget, sibuk-sibuk apapun kita ya pasti kalau ada waktu lama ya sempetin lah ya. Apalagi yang apa LDR gitu kan. Yang LDR dia mungkin bisa ya, masa yang deket satu kota gak bisa.
1: Betul gitu kan, yang dimana kalau ngabarin aja deh, paling ngetik juga gak sampai sejam kok, aku udah sampai, aku lagi ini, aku lagi itu gitu kan. Itu ya suatu hal yang wajar dalam hubungan gitu kan. Dan meskipun masing-masing individu memiliki kesibukan juga, itu pasti kan si A kerja, si B nya juga kerja gitu kan, ya selaknya manusia biasa. Namun usaha untuk meluangkan waktu berkualitas bersama adalah hal yang tak boleh terlupakan gitu kan. Jika mungkin itu hilang di Insan Muda, maka hubungan kamu juga bisa jadi terancam. Itu jadi tanda tanya nih, apakah dia tuh mas enggak gitu kan.
0: Ya hati-hati yang sama daya. Terus juga tidak ada perubahan hubungan. Kalau misalnya orang lain mungkin bisa evaluasi dan juga menerima pendapat yang berbeda, dan juga saling menerima cara berpikir antara kamu dan juga pasangan kamu, ya berarti itu udah dewasa dong. Tapi apa jadinya kalau misalnya itu gak ada perubahan? Nah itu juga harus dipertanyakan ya. Nah jadi tanda lain yang menunjukkan bahwa pasangan kamu udah gak memprioritaskan hubungan itu ketidakmampuan atau bahkan ketidakinginan untuk berkompromi atau beradaptasi. Mungkin ya hubungan sebelumnya mungkin berbeda. Pasti setiap orang juga tiap karakter juga beda-beda dong, gak bisa disamain semuanya. Jadi hubungan yang baik memerlukan perkembangan dan juga perubahan seiring berjalannya waktu. Jadi makin bertambah usia harus juga bertambah dong pola pikirnya, berpikiran lebih luas juga gitu ya kan. Dan juga perbedaan pendapat dari setiap orang ya kita hargai juga gitu, selagi itu arahnya masih positif. Nah kayak gitu Insan Muda ya.
1: Nah jadi ini tuh masih ada nih Insan Muda yang dimana itu terakhir ya. Nah perasaan canggung dan ada jarak yang terlihat gitu kan. Ini aneh kan, pacaran kok canggung gitu kan. Ada jarak juga. Ini gimana hubungannya
0: pacaran apa,
1: gitu kan.
0: Apa COVID ya.
1: Iya kan. Nah dulu hubungan kalian tuh kayak dipenuhi dengan kebahagiaan, kenyamanan. Tetapi nih gini segalanya tuh terasa berbeda gitu, kayak hambar. Nah tapi itu kamu tuh mungkin ya mulai merasakan adanya jarak yang semakin besar dan ketegangan yang tak terucapkan gitu kan. Kalau kamu ngerasa canggung atau tidak biasa menjadi diri kamu sendiri di depan pasangan kamu, itu adalah tanda bahwa kamu hubungannya tuh sedang gak baik-baik aja gitu.
0: Yep,
1: karena betul. Ya gak nyaman gak sih kalau kita punya hubungan

0: jalan, tapi kita nggak bisa jadi diri sendiri gitu.
1: Yeah.
0: Kita selalu biar dia bahagia, biar dia nggak marah,
1: ya, gitu kan. Terpenuhi egonya lah ya.
0: Ya, jadi kita tuh bukan jadi diri sendiri kita, tapi kita tuh jadi ego dia, gitu kan. Yeah, kita.
1: Ego kayak gini lah. Sementara ya.
0: Kayak gitulah.
1: Ya, setuju, sepakat ya. Dan kita tuh kayak dibelenggu aja gitu ya dengan
0: itu tuh. Capek, gitu kan. Capek kalau kita bersikap seperti bukan diri kita pribadi, gitu kan. Nah, pasangan yang mungkin gak lagi mempertahankan hubungan cenderung tuh menciptakan suasana yang membuat kedekatan yang dulu tuh terjalin, gitu kan. Jadi hilang begitu saja yang sama muda. Ketika pasangan mungkin terasa nyaman, juga terbuka, mulai menghilang, itu bisa juga menjadi indikasi bahwa hubungan kalian itu perlu diperbaiki agar tidak semakin memburuk yang sama muda.
1: Betul banget ya. Jadi harus diperhatikan buat kamu mungkin yang baru apa terjun ke dunia relationship gitu ya kan, atau kayak baru pacaran, mungkin ya kamu polos-polosnya, jangan polos-polos banget lah ya.
0: Setuju.
1: Nah, juga mungkin ya at least riset dikit, dan kita juga jadi reminder buat kamu ya supaya kamu enggak salah pasangan.
0: Aduh.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada si Masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Masa yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Official di 0857-2160-1621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: kerjaan, keluarga, sama kesibukannya sendiri. Aku juga nggak pernah nuntut harus selalu ada sih. Cuman kadang ya kalau aku ngajak ketemu, jawabannya sering nanti ya. Pas aku pengen cerita ya, dia lagi sibuk, tapi giliran dia butuh ditemenin atau didengerin, aku selalu nyoba ada gitu ya kan. Lama-lama aku jadi mikir apa aku emang penting buat dia atau cuma ada ketika lagi butuh aja gitu ya kan. Aku capek sih kak, ada solusi gak atau saran dari kakak penyiar katanya.
1: Wah, berarti itu kayak cinta yang berat sebelah gitu kan.
0: Betul sekali ya.
1: Kayak si cewek, ini cewek apa cowok?
0: Kayaknya kalau dilihat dari curhatannya sih cewek ya.
1: Cewek
0: berarti. Dari ketikannya ya.
1: Karena dari si kakaknya tuh berarti emang kelihatannya apa ya, kayak selalu ada untuk dia. Tapi si pasangannya tuh enggak ada gitu, kayak sibuk terus gitu kan. Ini cinta yang berat sebelah nih, jadi harus kayak gimana nya mungkin bisa diobroli dengan secara baik-baik secara berdua gitu kan.
0: Ya aku juga penasaran sih, itu hubungannya udah dibangun berapa lama sih.
1: Gitu
0: takutnya
1: ya.
0: Masih baru-baru gitu ya kan, atau kalau misalnya baru mah ya udah itu masih aslinya gak sih, mending tinggalin aja lagian baru
1: ya. Mungkin kalau emang awalnya dia care, awalnya dia selalu ada ya, gitu kan,
0: baru-baru mah,
1: dan tiba-tiba dia berubah, itu mungkin emang dia emang sibuk kah atau emang nggak penting.
0: Iya, prioritasnya bukan kamu. Kamu tuh bukan satu-satunya, atau bisa aja kamu tuh salah satunya.
1: Waduh,
0: sakit banget sulit ya kan. Tapi kalau misalnya udah lama banget, ya tiba-tiba baru sekarang-sekarang, mungkin ya boleh juga komunikasi ini ada alasan apa gitu. Apakah ada yang kurang dari diri kamu kah?
1: Tuh.
0: Atau ada yang perlu dievaluasi dari hubungan kalian berdua gitu. Pokoknya sih kalau bisa ya ketemuan aja.
1: Komunikasikan aja gitu kan, baik apa, obrolkan secara baik hubungan kalian tuh mau seperti apa gitu kan. Karena capek juga kalau kamu selalu berat ke sebelah gitu kan, kayak kamu selalu ada untuk dia ketika kamu butuh dia, tapi dianya nggak ada, selalu sibuk dengan kesibukannya selalu.

92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: selama ini.
1: Oke, Insan Muda ya, masih bareng kita berdua.
2: Yap, tapi udah gak kerasa banget nih Insan Muda udah di jam 11 lebih 40 menit ya.
1: So, akhirnya kita bakal pamit ya. So, thank you buat kamu yang udah nyimak. Dan
2: betul,
1: juga maaf jika udah jika kita ya, yep, selama silang ada salah-salah kata.
2: Selamat beristirahat Insan Muda, dan juga happy weekend karena besok udah dari Sabtu. Dan mungkin buat kamu hari Sabtunya masih bekerja, semangat Insan Muda ya. Yeah. Dan juga buat kamu di jalan, hati-hati di jalan. Oke, aku Haider.
1: Ade.
2: See you next time, man. Bye-bye.
1: Dadah. Good night, Insan Muda.

0: Oke, ini untuk menjelaskan biasa FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai.
0: Hai San Muda, selamat pagi. Gimana kabarnya nih di pagi harinya? Harusnya lebih semangat gak sih, Fit?
1: Iya, benar banget.
0: Karena ditemenin bareng kita di Giat
1: Genzi Yeping all the time.
0: Bareng aku Mezu
1: dan aku Vita.
0: Yang bakal temenin kamu 2 jam ke depan. Yang pastinya kita bakal ngapain, Fit?
1: Kita bakal bahas-bahas seputar Genzi. Terus aku juga bakal muter-muterin lagu yang udah kalian request. Jangan lupa nanti kita bakal live TikTok, ramein di sana ya San Muda.
0: Yaps, benar banget. So stay tune San Muda.

0: nih lagu-lagu yang udah kita puterin nih. Semoga bisa bikin makin semangat ya, Fit?
1: Yes, tapi gak cuma maunya makin semangat. Tapi aku pengennya insan muda itu benar-benar bisa seperti kita yang sudah sangat-sangat have fun di pagi yang sudah cerah ini.
0: Wah, jelas, tepuk tangan dulu dong.
1: Maklum ya insan muda ya, memang suka ada yang jahil di sini ini.
0: Tapi insan muda, ngomong-ngomong soal hari Sabtu paginya ini, udah pada olahraga belum? Kayaknya udah.
1: Tadi sih aku lihat kak.
0: Siapa tuh?
1: Gak tahu. Malam-malam juga di sini tuh di daerah Gedung Juang itu ada kayaknya komunitas sepeda gitu sih, itu banyak banget.
0: Oh ya. iya komunitas sepeda.
1: Iya, terus kayak tadi pagi banget tuh, tau gak sih kak, ada orang yang lari udah bener-bener berkeringat, bayangin dari jam berapa?
0: Jam 4 kayaknya ya.
1: Gila sih.
0: Tapi emang harus butuh olahraga gak sih weekend tuh?
1: Emang iya ya?
0: Kayaknya ya.
1: Tapi Vita tuh gak pernah olahraga kak maksudnya, makanya Vita nanya emang iya.
0: Sama gitu.
1: Gimana sih? Gue kira bisa sharing.
0: Tapi emang kalau dilihat secara faktanya emang butuh olahraga.
1: Oke.
0: Tapi emang secara realitanya kita kan lebih mager ya. Yes. Main gitu, waktunya buat mager-mageran. Tapi mager-magerannya pastinya ditemenin bareng kita ya.
1: Iya, benar banget.
0: Di Giat, dan kita bakal bahas seputaran dunia Gen Z nih. Fit, aku ada pembahasan.
1: Apa tuh?

0: Gen Z anti kritik terutama ke idolanya.
1: Iya bener, gak suka. Bukan gak suka sih, lebih ke kayak opini orang tuh penting juga.
0: Nah iya.
1: Coba kenapa nih Kamezu, ada pengalaman apa?
0: Iya, pengalaman aku pribadi waktu itu aku pernah temenan. Pernah temenan berarti
1: unfriend. Hati-hati sama namanya Mezu.
0: Ya aku pernah temenan sama salah satu fanbase.
1: Ya.
0: Salah satu artis. Aku gak mau nyebut artisnya siapa. Mungkin insan muda juga pada tahu siapa. Jadi waktu itu tuh aku tuh bilang gini. Dia tuh bilang bahwa sumpah lagu yang barunya enak kan. Kayak aku nyeletuk nih Fit.
1: Gak enak.
0: Kayak sorry, bukan selera gua. Gua gak terlalu suka. Ya selera mah gimana ya Fit?
1: Iya, gak bisa ada yang ngatur selera. Terus?
0: Ya misalkan gini, di depan mata lu ada stick. Lu gak suka stick. Itu bukan selera dong berarti?
1: Iya, gak akan gua makan.
0: Iya kan?
1: Stick makanan kan?
0: Iya.
1: Bukan stick drum.
0: Stick makanan dong.
1: Oke, terus?
0: Nah, terus tiba-tiba dia tuh langsung marah Fit. Kayak, apa sih? Lagu si anak ini lu gak suka gini. Alah, selera lu gini. Lah, gua ngomong baik-baik kok padahal gitu.
1: Oh iya, iya, iya, iya, iya.
0: Gua cuma ngomong kayak gini Fit, kayak, sorry bukan selera gua. Gua gak bisa menikmati gitu istilahnya. Tapi langsung kayak, terus gua lihat di, waktu itu di X. Gua lihat kayak gua tuh nge-search aja Fit. Apakah benar emang fanbase tuh, fanbase salah satu artis itu kayak gitu? Ternyata pas di-search, wah lebih parah Fit, di X Fit.
1: Kenapa?
0: Bener-bener yang udah sampai-sampai kayak lu ngekritik idola gua, itu sama aja lu ngekritik gua.
1: Tapi kan Kak, maksudnya kayak kalau misalnya idolanya misalnya ya kayak ada problemnya, atau misalnya ternyata lagu-lagunya ada arah-arah yang emang kurang enak atau kayak kurang bagus gitu, it's okay gak sih? Harusnya ya.
0: Harusnya sih kayak gitu ya. Cuma gue ngeliat juga perkembangan media sosial ini ngaruh banget. Yang dimana dulu tuh gap antar artis dan performance, artis dan performance lagi, performance dan audiens dan fanbase tuh lumayan jauh ada gap lah. Ketika ada sosial media, jadi mereka tuh ngerasa dekat banget. Dan malah ya istilahnya kayak tadi lah, lu ngekritik gue sama aja lu ngekritik lu ngekritik idola gue sama aja lu ngekritik gue.
1: Iya, padahal kayak rasa gak suka orang mah, kayak even orang baik aja ada aja kan yang gak suka ya, apalagi yang kayak gitu.
0: Apalagi soal selera. Selera banget. Lu gimana Fit, tanggapin soal itu Fit?
1: Aku cuma sering dibilang ini aja sih kan, selera aku jelek.
0: Ya kan?
1: Karena lagu-lagu yang aku dengerin itu emang lagu-lagu yang udah yang cheerful aja gitu loh.
0: Iya, maksudnya selera orang beda-beda. Kenapa harus menyamaratakan selera lah itu istilahnya.
1: Iya.
0: Banget ya.
1: Ini menyalahgunakan ham. Hamburger.
0: Nah Fit, ngomong-ngomong soal selera, nanti aku punya pertanyaan buat kamu.
1: Boleh.
0: Tapi setelah lagu dari Dipa Barus featuring sama India, ini ada Nafas. So enjoy the music.
1: Enjoy.

0: 3.3 BSFM Suka Bubis Tamburan, it's music station.
1: Waduh Fit, kenapa udah oleng gini Fit?
0: Kenapa oleng? Ulang. 92.3 BSFM Suka Bubis number 1, it's music station.
1: Ini loh Vita yang dikenal sama insan muda.
0: Yes.
1: Gimana insan muda, lagu-lagu yang udah diputar tadi itu juga requestan dari yang live
0: request.
1: TikTok?
0: Ya, kita udah live TikTok loh, ini banyak nih. Banget dari komen.
1: Join insan muda. Nah, yes. Lanjutin pembahasan yang tadi Fit.
0: Iya, pertanyaan apa nih?
1: Tentang selera.
0: Oke, kenapa?
1: Selera orang beda-beda kan. Ada gak sih penyanyi yang orang-orang lain tuh suka, tapi menurut lu tuh, oh ini bukan selera gue.
0: Oh, ada dong pasti.
1: Yang rame gitu, penyanyi itu rame, tapi ih, gue gak dengerin lagi, ini bukan selera gue, gak bisa nikmatin yeah. Gitu.
0: Dan terlebihnya tau gak sih kak, aku tuh kadang aku tahu lagunya, tapi aku gak tahu siapa penyanyinya.
1: Nah, kadang juga gitu gak sih, penyakit Gen Z itu kayaknya.
0: Iya, penyakit Gen Z. Nah, karena aku gak tahu, tapi aku suka sama lagunya, teman-teman suka bilang, ih selera kamu jelek banget, kamu gak tahu aja penyanyinya kayak gitu, dia suka kayak gitu, tapi aku gak tahu itu kenapa.
1: Sampai kayak gitu mah over.
0: Ya ada yang agak renyel.
1: Siapa Fit?

0: penyanyi atau musisi ataupun band yang orang-orang lain tuh suka banget, tapi menurut lu tuh lu gak bisa nikmatin musiknya karena bukan selera lu.
1: Ya itu aja kak, musik-musik kayak Justin Bieber.
0: Oke, okay, itu Justin Bieber. Ya,
1: aku soalnya emang gak ngikutin.
0: Ini selera ya, bukan berarti jelek fit, bener
1: iya,
0: kan?
1: Iya, enggak. Emang bukan aku gak jelek. Ngikutin aja ya, aku gak ngikutin.
0: Bukan berarti jelek ya, insan muda.
1: Terus kalau dari Indonya tuh, aku jarang tahu ini. Tahu gak sih lagunya Lampu Merah, Lampu Kuning tuh lagu siapa?
0: Lampu Merah dari Delantis, Lampu Kuning dari Juicy Lucy.
1: Nah, pokoknya lagunya Delantis tuh aku juga gak ngikutin. Terus aku kayak kurang suka gitu sama lagunya.
0: Oh, karena vibes lagunya kurang suka.
1: Iya, karena aku tuh emang tim Hi-Fi dan Chrissy abis. Nadine, selera aku tuh selalu yang gitu, yang centil-centil aja gitu loh.
0: Oh, oke. Okay. Ini bukan berarti jelek ya, insan muda, sekali lagi. Yeah. Tapi emang bukan selera kita aja. Tapi aku ada fit salah satu band atau musisi yang orang lain tuh suka banget, tapi aku gak bisa nikmatin lagunya.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Karena ya bukan selera aja gitu.
1: Siapa tuh?
0: Coba tebak. Ini pas bandnya, band sama musisinya ini gede banget.
1: Apa? Genrenya dulu apa?
0: Genrenya pop.
1: Siapa? Indo.
0: Indo.
1: Kenapa kok jadi kepikiran bandnya si KD? Soalnya Transform.
0: Oh, Transform ya. Gua kerja di situ ya.
1: Dia takut, guys, dia takut.
0: Coba apa fit tebak fit. Ini rame banget bandnya.
1: Sheila on Seven?
0: No, gua lumayan suka Sheila on Seven.
1: Ih, gak boleh lumayan suka, itu suka banget loh, Fit.
0: Iya, suka banget.
1: Paduta lah, Paduta. Siapa fit lagi?
0: Tebak fit.
1: Apa Hi-Fi? Kakak gak suka Hi-Fi, gak mungkin sih.
0: Iya.
1: Kakak gak suka Hi-Fi?
0: Bukan gak suka, tapi...
1: Oh, tapi kurang suka.
0: Gua tuh gak bisa nikmatin lagu-lagu Hi-Fi, gak tau
1: karena
0: kenapa.
1: Karena terlalu bahagia.
0: Gak tahu ya, karena menurut gua Hi-Fi itu adalah campuran yang dimana kalau nasi uduk tuh udah ditambah rendang telurnya, udah tambah orek tempenya, ditambah lagi ayamnya, jadi terlalu banyak kondimen-kondimen lagunya gitu.
1: Ngerti, karena emang dia gak cuma happy doang kan lagunya.
0: Nah, itu tuh gue kurang bisa nikmatin, okay. Gak tau kenapa, bukan berarti jelek, Hi-Fi bagus.
1: Iya.
0: Gue juga tahu gitu beberapa lagu Hi-Fi, cuma kurang bisa nikmatin aja karena bukan selera gue gitu. Aduh.
1: Oke. Berarti kita berbalik ya kak.
0: Berbalik nih.
1: Ya tapi kan kayak kita walaupun kita nggak suka, ya kita nggak cuma nggak puterin buat diri kita doang. Nah, tapi kalau misalnya di kafe atau di mana-mana deh, kita nggak minta ya.
0: Nggak langsung kayak apa sih dimatiin? Enggak. Ya. Karena kita tuh cuma kayak oh bukan selera gue gitu ya. Aja.
1: Kalau yang paling kakak suka apa?
0: Paling gak suka?
1: Paling kakak suka.
0: Oh paling aku suka. Dari genre berarti ya? Atau band?
1: Bandnya deh boleh.
0: Band Indonesia?
1: Iya.
0: Sheila on Seven.
1: Iya benar gini ya.
0: Sheila on Seven gak tau kenapa, karena mungkin band legend juga ya.
1: Iya.
0: Banyak juga band-band yang aku suka di zaman sekarang yang berkiblat pada Sheila on Seven. Iya. Jadi kiblat lah Sheila on Seven tuh ya. Ini juga ada yang request nih, Fit.
1: Boleh?
0: Dari Kak Irfan tadi pengen Mr. Simple dari Super Junior katanya.
1: Yes.
0: Super Junior ini agak ini ya, apa? Agak
1: sedih.
0: Bukan sedih, ya apa? Sih sedih jadi keinget masa-masa kecil aku ditemenin sama Super Junior, Fit.
1: Sedih.
0: Soalnya kita puterin ini, Mr. Simple dari Super Junior.
1: Enjoy the music.